Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Kelight FM dari Cello Dance. Oke, sahabat Kelight, selamat pagi Anda semua. Anda yang masih dekat bersama Morning Review hari ini, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang kita punya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif ya, sahabat Kelight. Sahabat Kelight, DPRD Jawa Barat segera melakukan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2025 sebagai evaluasi bagi Pemprov Jawa Barat agar pengelolaan keuangan daerah ke depan tidak menemui kendala seperti rendahnya serapan hingga penundaan bayar proyek strategis. Menurut Buki Wibawa, Ketua DPRD Jawa Barat, Badan Anggaran atau Banggar DPRD Jabar dijadwalkan langsung menjidang dalam tanda kutip ya sahabat Kelight dan membedah dokumen raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara maraton mulai tanggal 8 hingga 10 Juli 2026. Nah, Buki menargetkan dokumen pertanggungjawaban APBD ini diikuti secara ketat, tepat waktu, dan berkualitas untuk kemudian dilaporkan kembali dalam rapat paripurna pengambilan keputusan 14 Juli 2026.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Kelight FM sudah ada di perjalanan hari ini, sahabat Kelight. Hati-hati dan lancar-lancar sampai tujuan nanti. Sahabat Kelight, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor dan impor ada sistem logistik yang handal? Seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Temukan jawabannya dalam talk show di Kelight FM ya, bersama PT FM Global Logistik. Pada hari ini, sahabat Kelight, Kamis 9 Juli 2026, pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak di 107,1 FM, saksikan di YouTube channel Kelight, dan streaming di kelight.id. Jangan lewatkan, karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistics, your cargo matters.

0: Untuk biaya sekolah anak, waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
0: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
0: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Inspiring radio station, the best in Bandung.
3: On 107.1.
4: On 107.1.
5: 107.1.
2: Bandung's Inspiring.

Kelight FM, have a nice day. Mudah-mudahan juga kita semua sahabat Kelight tengah menikmati hari yang menyenangkan, hari yang penuh dengan antusiasme dan semangat ya. Sahabat Kelight, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menyatakan ojol atau pengemudi ojek online masuk ke dalam kategori pelaku usaha mikro. Saat ini pemerintah tengah ngebut menyusun payung untuk memberikan kepastian statusnya, payung hukum untuk memberikan kepastian statusnya. Hari ini Menteri UMKM Maman Abdurrahman menggelar audiensi dengan 19 komunitas dan asosiasi ojol dari berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek dan Banten. Menurutnya, aspirasi untuk menjadi pelaku mikro datang langsung dari para driver. Nah, sahabat Kelight, Maman menjelaskan ada dua alasan utama mengapa para driver ojol memilih status tersebut. Pertama, fleksibilitas. Kedua, status sebagai pelaku usaha mikro memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan usaha lain di luar profesi ojol.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Candlelight FM. Kita masih sama-sama dalam Morning Review. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Anda yang sudah mulai beraktivitas hari ini, sukses untuk Anda semua sahabat Candlelight. Dan sahabat Candlelight, tahukah Anda di balik lancarnya bisnis ekspor dan import ada sistem logistik yang andal. Nah, seperti apa strategi membangun layanan logistik kelas dunia? Temukan jawabannya dalam talk show di Candlelight FM bersama PT FM Global Logistik. Pada hari ini, sahabat Candlelight, 9 Juli 2026, pukul 11 hingga 12. Anda bisa simak di 107,1 FM, kemudian juga saksikan di YouTube channel Radio Candlelight dan streaming di candlelight.id. Jangan lewatkan, karena setiap pengiriman adalah sebuah kepercayaan. PT FM Global Logistik, your cargo matters.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Again Light 107,1 FM When I Dream at Night, Mark Anthony. Oke, sahabat Gelight, kita harus sudahi temu suara kita hari ini dalam Morning Review Kamis pagi 9 Juli 2026. Saya Kujang Suryalaga segera pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda hari ini, sahabat Gelight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Bandung's Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GMA.

0: aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPRGM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPRGM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPRGM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPRGM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: dari 3 dekade menggerakkan bisnis melintasi batas negara. FM Global Logistics hadir sebagai one-stop logistics solution provider terpercaya. Kami mengintegrasikan layanan angkutan laut, udara, darat, hingga pergudangan berikat untuk menghadirkan solusi supply chain yang cerdas, mulus, dan personal. Karena di balik setiap kargo yang kami pindahkan, ada ambisi dan kemajuan bisnis Anda yang sedang berjalan. FM Global Logistics. Smart, seamless, personalized. Service matters.
1: 107,1 K Live FM, Bandung's Inspiring Sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Kilight. Senang sekali saya Wanda Wardani kembali menemani Anda dalam talk show yang disiarkan secara langsung melalui YouTube channel kami Kilight FM Bandung. Ya sahabat Kilight, di era perdagangan global saat ini, kebutuhan akan layanan logistik ini yang cepat dan aman juga terpercaya menjadi semakin penting. Dan mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan berskala internasional, semuanya membutuhkan mitra logistik yang mampu memastikan barang tiba di tujuan dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu perusahaan freight forwarding yang telah berpengalaman sejak tahun 1988, yaitu FM Global Logistics. Ini adalah perusahaan yang menghadirkan solusi logistik terintegrasi untuk kebutuhan ekspor, impor, hingga distribusi internasional. Nah, telah hadir bersama kita sahabat Kelet, para narasumber dari FM Logistik yang kita akan langsung perkenalkan satu persatu. Di samping saya ada Ibu Eni Suryani selaku Business Development Manager. Betul ya Bu ya? Selamat betul. Siang Ibu. Siang, apa kabar? Iya. Ibu dikirim ke sini enggak pakai logistik ya Bu ya? Dari kantor enggak ya? Langsung pakai kendaraan ya. Iya. Kemudian ada Bapak Heri Hermawan juga selaku Branch Manager dari FM Global Logistik. Apa kabar Pak?
2: Baik Ibu.
1: Aduh, sehat. Aduh, suaranya udah kayak penyiar radio nih kayaknya. Siap siaran ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kemudian ada Mbak Giva R Anggra ini juga selaku Sales Manager FM Global Logistik. Apa kabar Mbak?
3: Alhamdulillah baik Ibu.
1: Sehat ya. Oke. Okay. Ya, kita akan sama-sama berbincang-bincang mengenai FM Global Logistik. Namun sebelumnya sahabat Kilight, untuk membuka perbincangan kita siang ini, boleh dong diceritain dulu nih dari siapa boleh aja tentang perjalanan FM Global Logistik sejak berdiri di tahun 1988 sampai sekarang ini sudah berkembang jadi perusahaan logistik bertaraf internasional. Kira-kira dari Pak Her ini okay. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang all people, follower Kilight FM. Kami mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang FM Global Logistik. FM Global Logistik ini PMA Malaysia, mulai berdiri itu di tahun 88 dengan fokus memberikan layanan pengiriman yang aman, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Seiring berkembangnya kebutuhan perdagangan internasional, perusahaan terus memperluas jaringan mitra di berbagai negara, meningkatkan kualitas layanan, serta mengikut perkembangan teknologi logistik. Pengalaman lebih dari 3 dekade menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan pelanggan dari berbagai industri. Itu mungkin secara singkatnya FM Global Logistik.
1: Oke, okay, iya. Yeah. Sahabat Kelight, tentu juga kami ingatkan nih sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, Anda boleh ya berpartisipasi, yang mau tanya nanti boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga sahabat Kelight boleh live chat melalui YouTube Kelight FM Bandung. Oke, okay, jadi tadi yang seperti diceritakan Pak Heri, berarti ini udah hampir 3 dekade ya.
2: 3 dekade, betul.
1: Berjalan, dan pastinya Bapak juga berarti udah lama nih ya bergabung mungkin.
2: Untuk di Indonesia itu sudah kurang lebih 18 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Mulai berdiri dari tahun 2008.
1: Oke.
2: Okay. Serentak itu di kota besar, mulai dari Jakarta, ada di bandara di Cengkareng, ada di Cikarang, di Bandung, Surabaya dan Belawan.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Gitu.
1: Dan yang membandingkan FM Global Logistik dengan perusahaan logistik lainnya, lebih dan keunggulannya tuh apa tuh, Pak?
2: Kelebihannya kita lebih aware terhadap semua customer. Tentunya kami bukan menjual harga, tapi kami karena jasa kami menjual pelayanan. Okay. Jadi kami memberikan hal yang terbaik untuk pelayanan ke semua klien kami, baik manufaktur ataupun UMKM.
1: Oh, okay. Gitu. Di sini juga ada pernah baca nih Pak bahwa ada layanan FM Global Logistics ini sebagai one stop logistics solution provider, betul ya, ya Pak ya?
2: Betul.
1: Boleh dijelaskan Pak layanan utamanya apa aja di FM Global Logistics ini?
2: Layanan utamanya kita ada pengiriman via laut atau sea freight, ada pengiriman udara atau air freight. Kita juga ada domestik, ada pergudangan, dan banyak hal lagi yang kami bisa memberikan pelayanan terhadap semua customer.
1: Sea freight, air freight, itu bedanya apa sih Pak? Ini kita mah taunya kalau lagi pesan check out kita tata nyampe aja gitu ya.
2: Sea freight itu pengiriman dari pakai laut. Kalau air freight itu pakai udara. Yang membedakan adalah sea freight itu pengiriman dengan skala besar, dengan harga yang ekonomis. Tentunya kalau air freight itu dengan pengiriman by air atau via udara, itu dengan komoditas yang barang urgent, barang yang mudah rusak, barang yang mahal tentunya, itu biasanya pengiriman itu via air freight.
1: Dan harganya juga berbeda ya, karena
2: jelas,
1: kan lebih
2: jelas
1: cepat waktunya.
2: Betul, dan secara lead time-nya berbeda juga gitu.
1: Jadi sahabat kelet yang mungkin ada rencana belanja dari luar negeri itu pilihnya ada dua pilihan ya,
2: betul.
1: Itu ya.
2: Betul,
1: lewat
2: betul.
1: Laut atau juga atau
2: betul.
1: Udara.
2: Kami memberikan solusi atau insight terhadap semua customer yang mau memakai jasa kami, apakah mau sea freight atau air freight.
1: Oke. Selain laut, udara, berarti harusnya ada darat juga ya?
2: Darat ada.
1: Darat pasti darat ada. Ada ya.
2: Secara nasional kita ada. Itu berarti masuk cakupan ke domestik.
1: Gitu. Jadi selain laut dan udara menyediakan layanan tracking ya, berarti dalam
2: betul,
1: ini ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau tracking custom clearance ini kenapa layanan ini penting banget Pak untuk proses distribusi barang?
2: Custom clearance jelas karena kita one stop ya Bu ya. Jadi orang mengirim barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke Indonesia, kalau misalkan customnya sama kita itu sudah satu paket. Jadi kita tahu dari hulu sampai hilir kami yang mengerjakan. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi untuk kemungkinan terjadinya human error atau kesalahan itu sangat minim sekali gitu.
1: Ya, ya.
2: Gitu. Dan mungkin diuntungkan juga untuk si yang punya barang atau penerima barang, mereka tidak perlu ekstra untuk monitoring secara vendornya, cukup dengan kami saja dari A sampai Z ya. Kami yang mengerjakan.
1: Iya itu gitu. Penting banget tuh.
2: Betul betul.
1: Service banget ya itu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul.
1: Nah ini kita coba tanya-tanya sama Mbak Giva dulu nih. Ini kan di sales manager ya, hubungannya dengan pelanggan nih. Siapa aja nih yang kira-kira bisa memanfaatkan layanan FM Global Logistics ini Mbak Giva?
3: Oke, sebelumnya fokus kita tuh lebih ke perusahaan skala multinasional pada awalnya. Tapi melihat perkembangan saat ini kan tidak mungkin ya hanya untuk multinasional saja. Banyak UMKM terutama yang mereka ada keinginan untuk ekspor ataupun impor. Nah, untuk saat ini kami memfasilitasi hal tersebut. Jadi UMKM, perusahaan multinasional atau internasional juga kami bisa semuanya, Mbak.
1: Jadi yang mau ekspor itu UMKM itu bisa ya?
3: Iya, misalnya cuma satu orang nih dia. Kami bisa bantu fasilitas dengan nanti ada namanya undername, Mbak. Gitu. Tergantung komoditasnya juga, komoditasnya seperti apa. Ada beberapa komoditas yang memang susah untuk mendapatkan undername atau pinjam bendera NIB nih, Mbak, gitu. Dan di FM kami bisa membantu menyediakan hal itu.
1: Tetap harus ada benderanya ya, soalnya ya.
3: Biasanya nggak bisa personal lah gitu.
1: Nggak kayak saya mau kirim apa gitu.
3: Betul.
1: Nggak boleh ya. Karena memang banyak juga nih mungkin sahabat kelet yang baru memulai UMKM, kemudian ada rencana untuk ekspor. Kok kayaknya ribet ya kan di mata mereka untuk awal mungkin ya. Kayaknya proses ekspor-impor ini agak cukup rumit ya. Nah gimana nih FM Global Logistics membantu para UMKM ini untuk bisa membuka matanya bahwa enggak serumit itu gitu ya.
3: Sebenarnya karena e-commerce sekarang kan jadi hype banget ya Mbak ya gitu, secara digitalisasi. Ya itu. lagi hype banget yang mana semua orang itu lebih aware terhadap ekspor impor. Secara pengetahuan mereka juga lebih banyak mengetahui lah secara gimana sih cara ekspor ataupun impor. Nah, FM ini hadir sebagai konsultan gitu. Jadi kami salah hadir sebagai konsultan dan kami akan memberikan secara gimana sih tips-tipsnya nih untuk ekspor maupun impor gitu. Jadi kami akan memonitoring mereka dan mengkonsultasi mereka cara-caranya seperti apa. Lebih seperti itu sih, Mbak.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya tidak seribet itu kalau misalnya kami sudah memberikan pengarahan gitu. Dikembalikan lagi ke pihak pelanggannya, apakah mereka mau menyesuaikan dengan kami ini secara konsultannya atau mereka mundur gitu.
1: Okay.
2: Dan intinya kami akan mengedukasi. Jadi untuk pemula yang baru mau mulai ekspor, kami siap untuk menjadi konsultannya gitu.
1: Iya. Karena mereka juga perlu orang yang first impressionnya tuh, wah jadi enak ya, udah kalau udah tahu di sini bakal enak gitu, pasti akan terus-terusan ya kirimnya lewat FM Global Logistik. Tapi di tengah perjalanannya pasti juga yang namanya jasa servis itu pasti ada keluhan atau komplain ya dari para pelanggan nih, Mbak Gina ya. Itu biasanya tantangan terbesarnya apa tuh? Barang gak nyampe, hilang atau gimana gitu, apakah pernah terjadi case-case seperti itu?
3: Untuk saat ini belum ada sampai barang hilang ya, Mbak ya, gitu. Cuman lebih dominannya adalah keterlambatan.
1: Keterlambatan.
3: Ya, karena kan kondisi di perairan atau di udara kita kan tidak tahu ya, Mbak ya. Jadi ada beberapa case barang itu terlambat gitu. Nah, terus bagaimana solusi dari kami untuk menanggapi hal tersebut? Kami akan memberikan pengarahan dari awal. Jadi sebelum keberangkatan kapal, misalnya di tanggal 15 nih keberangkatan kapal, kami sudah informasikan, Bapak Ibu maaf, ini ada delay dan kami sertakan buktinya juga gitu. Jadi kami akan transparansi secara pengiriman gitu. Jadi tidak udah nyampe baru kita bilang, Bu, ini kayaknya barangnya enggak akan datang. Jadi dari awal sudah kami sampaikan bahwa barangnya Bapak Ibu mengalami delay, jadi kami akan menginformasikan secara berkala. Jadi lebih ke monitoring secara berkalanya sih.
1: Iya sih, yang penting ditenangkan ya pelanggan. Jadi barang saya belum nyampe-nyampe ini, kenapa kira-kira? Terus ada
2: tepatnya
1: terus
2: dikomunikasi lah.
1: Iya, benar-benar.
2: Ya, apapun disampaikan gitu. Mau enak, mau enggak gitu kan. Intinya kan kalau bicara low material untuk garment nih, karena kan ditunggu sama produksi nih. Kalau misalkan diinfokan lebih awal atau lebih dini, mereka ada antisipasi. Ini harus seperti apa nih? Apakah harus kiriman by air karena urgent secara low materialnya atau bagaimana gitu?
1: Jadi,
2: nah ini jasa ini lebih ke arah pelayanan komunikasi itu harus berjalan dengan lancar.
1: Iya. Gitu. Oke, nah ini saya mau tanya sama Bu Eni nih, selaku Business Development Manager. Ini kan sekarang udah mungkin semakin banyak ya perusahaan freight forwarding yang baru-baru nih muncul ya. Kayaknya harus juga memberikan nilai lebih, berinovasi gitu. Kira-kira inovasi apa nih yang dilakukan oleh FM Global Logistics untuk bisa bersaing dengan perusahaan sejenis gitu?
4: Tentunya kami harus memperkuat jaringan ya, di luar negeri, terutama di luar negeri. Kemudian di dalam negeri juga kami ada perwakilan di setiap daerah. Kalau di luar negeri kami sudah punya overseas office sendiri dengan FM Global di Asia Tenggara. Kami sudah namanya FM juga. Di Amerika kami namanya FM Global juga. Di India kami sudah ada keagenan di China, kami sampai pelosoknya juga kami sudah tersedia juga. Jadi tidak akan menjadi hambatan sama kendala. Kemudian secara service kami juga ada melayani door to door. Jadi kenapa kami harus memperkuat network itu, salah satunya kami ada penambahan door to door service itu. Jadi customer itu bisa merasa nyaman gitu ya ketika mereka menyerahkan barangnya ke kami itu tepat di pintunya mereka, kita ambil kemudian kita serahkan ke buyer di pintunya buyer mereka. Begitu kami ada sediakan seperti itu. Kemudian untuk efisiensi secara biaya, kami juga sebagai konsolidator artinya mengumpulkan barang-barang yang kecil-kecil yang jumlahnya hanya mungkin minimum ada 1 kubik atau di bawah 1 kubik itu dengan harga yang sangat kompetitif gitu ya. Itu kami sediakan setiap minggu, kami ada shipment ke Singapura, ke Port Klang, Malaysia, kemudian ke China kami ada, ke Thailand ada, ke Vietnam. Itu adalah kantor-kantor kami, itu kami pasti ada buka konsolidasi maksud saya. Kemudian secara air freight kami juga sudah IATA tuh di mana kami bisa langsung booking ke airlines. Airlines itu adalah pemilik pesawat, begitu, maskapainya. Jadi master airwheel-nya kami sudah punya sendiri, begitu. Itu salah satu jadi development dari kami, begitu.
1: Oke.
4: Okay. Satu lagi mungkin Mbak, maaf.
1: Boleh, boleh.
4: Iya, kami juga PPJK.
1: Lebih banyak juga boleh.
4: Iya, maaf. Itu? Kami PPJK sendiri juga. Jadi PPJK itu ahli kepabeanan. Jadi kami punya ahli kepabeanan yang sudah terregistrasi di Bea Cukai, begitu. Jadi apa namanya, supaya barangnya aman, kemudian tidak melanggar hukum. Jadi kami, perusahaan kami menyekolahkan staff-staff untuk disekolahkan kepabeanan gitu, yang sudah mengetahui ilmunya gitu secara kepabeanannya.
1: Oke, jadi betul, aman ya, nggak sampai ada ya, barang-barang ya, aneh lah ya, atau juga sesuai aturan bea cukainya,
4: betul,
1: gitu ya.
4: Betul.
1: Oke, nah berarti kalau dari, boleh nih ditambahkan dari Bapak atau Ibu juga semuanya, bahwa sebenarnya kedepannya ini, untuk beberapa tahun ke depan, prospek industri logistik ini kayaknya akan terus semakin berkembang gitu ya?
2: Kalau logistik itu tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah kena moneter, karena semua pasti memerlukan barang ya gitu, baik ekspor ataupun import gitu. Jadi semua raw material dibutuhkan dari luar untuk menjadikan sebuah produk gitu. Jadi untuk logistik itu sebenarnya bisnis untuk menjanjikan gitu.
1: Iya, gitu. Ya, kita balik lagi deh ke tentang FM Global Logistika sendiri, berarti semua barang bisa dikirim ya, atau ada barang-barang tertentu yang bisa dikirim gitu?
4: Bisa.
1: Biasanya kan multi nasional dari pabrikan ya, tapi kan sekarang juga UMKM udah mulai, betul, bisa dikirim, betul, gitu ya, betul, Mbak Giva ya.
3: Betul.
1: Jadi seperti apa aja?
3: Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin semua barang bisa dikirim atau tidak, tentunya bisa, asalkan gitu ada persyaratannya, karena setiap komoditas itu ada regulasi yang berbeda gitu. Jadi kita harus cek dulu nih komoditasnya apa, regulasinya seperti apa. Jadi kalau pertanyaannya semua bisa dikirim, tentu bisa, tapi harus memenuhi regulasi tersebut.
1: Oke. Gitu. Nah, kalau sahabat Kilet mulai bertanya-tanya, emang di mana nih lokasinya gitu? Kalau misalnya online atau tadi kan ada fasilitas door to door nih ya, itu gimana yang memudahkan gitu? Kalau pengen datang dulu deh, di mana kantornya di Bandung?
3: Kami kantor di Summarecon Topaz Komersial, okay, di Gede Bage, gitu, di blok nomor 7678. Ya. Nanti bisa mampir untuk kesana. Mau konsultasi nggak apa-apa, free, gratis.
1: Free okay. Bagi saya. Oke, okay. Di Bandung berarti ada di Summarecon aja,
3: betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Kemudian kalau inginnya online kan biasanya orang nanya-nanya dulu nih gitu, ada di Instagram atau hotline service khusus gitu?
3: Kita ada Instagram, di sana juga ada nomor kontak WA kita khusus, nanti bisa langsung ke Instagram kami.
1: FM Global Logistik.
3: FM Global
1: gitu
3: Logistik.
1: Ya. Oke, okay. Tapi juga di sini kan perlu sekali ya kepercayaan dari para sahabat Kelet kalau memilih freight forwarding yang terpercaya itu. Ya ini yang minimal udah lebih dari 18 tahun ini yang harusnya sih trusted ya. Kemudian juga kantor cabangnya di Bandung atau di Indonesia itu banyak ya, berarti ya.
2: Banyak.
1: Gak cuma di Bandung, kota-kota besar lainnya ada. Kemudian juga tadi Ibu bilang bahwa networking di beberapa negara luar juga ada. Jadi banyak sekali yang jadi nilai lebih sahabat Kelet untuk FM Global Logistik ini untuk menjadi pilihan ya. Oke, sahabat Kelet, kita akan buka pertanyaan untuk Anda. Anda boleh tanya-tanya nih yang mau coba menggunakan jasa layanan logistik ini di FM Global Logistik. Boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga boleh live chat melalui YouTube Kelet FM Bandung. Dan kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda setelah jeda berikut ini.

0: Dalam logistik internasional, detail adalah segalanya. FM Global Logistics menyediakan layanan sea freight, air freight, trucking, dan customs brokerage dalam satu sistem terintegrasi. Built for the long haul, service matters. Butuh kiriman sampai tepat waktu? FM Global Logistics hadir dengan solusi air freight yang melampaui ekspektasi. Sebagai perusahaan terakreditasi IATA, kami menjamin kargo Anda bergerak cepat dan aman ke seluruh bandara utama dunia. Dari layanan air charter hingga solusi multimodal, kami pastikan bisnis Anda tetap unggul. FM Global Logistics, above the clouds, ahead of schedule.
1: Kembangkan bisnis global Anda tanpa batas. Kirim kargo bernilai tinggi via udara dengan super cepat atau via laut dengan rute dan jadwal paling fleksibel. Urusan birokrasi kepabeanan, kami buat jadi mudah. Aman, patuh regulasi, dan berpengalaman lebih dari 30 tahun. Hubungi kami sekarang.
2: ...107,1 KLED FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLED, saya Wanda. Kalau Anda masih menyimak atau juga baru saja bergabung, kita masih bersama dengan FM Global Logistik, dan saya masih bersama dengan Ibu Eni selaku Business Development Manager, kemudian ada Bapak Heri Hermawan selaku Branch Manager, dan juga Mbak Giva R. Anggreni selaku Sales Manager dari FM Global Logistics. Ini benar nyambung ya? KLED FM, FM Global Logistics.
3: Iya, FM ke FM.
2: FM ke FM, udah ada chemistry-nya loh ini ya. Oke, sahabat KLED, kita masih berbincang-bincang mengenai pengiriman ya. Kalau Anda masih awam nih, jadi tentang pengiriman ke berbagai negara di dunia. Ini ada satu perusahaan yang sudah berpengalaman selama 18 tahun, FM Global Logistics. Kantornya di Summarecon, kemudian juga terpercaya atau trusted juga karena tadi sudah diceritakan oleh Bu Eni mengenai berbagai hal yang menjadi inovasi dari FM Global Logistics. Nah, di sesi kedua ini kami membuka pertanyaan untuk Anda yang mau tanya, boleh WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga live chat melalui YouTube KLED FM Bandung. Tapi sebelumnya, saya ingin tanya-tanya dulu nih sama Bapak Ibu di sini ya, karena bicara tentang pengiriman ke seluruh pelosok negara di dunia. Ini kan ada negara yang sedang tidak baik-baik saja nih ya, perang dalam hal ini. Ini kalau ada tujuan yang ke arah sana melewati perlintasan daerah yang berbahaya itu aman-aman
3: konflik
2: gak sih?
3: Konflik mungkin ya.
2: Iya, konflik itu. Gimana nih ceritanya? Ada komplain atau kejadian yang seru gitu?
4: Iya, mungkin jadi hot issue ya Mbak ya, sekarang gitu untuk case pengiriman ke negara Timur Tengah saat ini gitu, terutama mungkin ke Jebel Ali ataupun Jeddah. Nah, kalau misalnya ada case atau tidak, tentu kami baru kemarin mengalami hal tersebut. Jadi ketika barang itu kontainer ya Mbak ya, full kontainer gitu. Barang diberangkatkan dari Jakarta via Port Klang. Nah, di Port Klang langsung harusnya ke Jebel Ali. Nah, ternyata di Jebel ketika tiba di Port Klang itu tidak ada keberangkatan kapal untuk ke Jebel Ali karena Selat Hormuz lagi bermasalah pada saat itu gitu. Yang mana di hold aja di Port Klang, tidak bisa diberangkatkan. Nah, terus hal apa yang kami lakukan untuk menanggapi isu tersebut adalah memberikan beberapa pilihan kepada customer kami. Pertama dengan kita menjelaskan situasi dan kondisional yang ada gitu ya. Kita transparansi terhadap permasalahan yang ada. Tidak kita tutup-tutupi kalau misalnya betul bahwa Jebel Ali ataupun Jeddah lagi bermasalah gitu. Maka dari itu ada dua opsi yang kami sampaikan ke pihak customer. Yang pertama dikembalikan dulu ke Indonesia. Yang kedua adalah barang tetap di Port Klang menunggu jadwal keberangkatan. Nah, setelah melakukan beberapa pertimbangan, pihak customer akhirnya memutuskan untuk dikembalikan dulu saja. Karena kan sudah terlalu lama di Port Klangnya gitu. Dan terus yang mengembalikannya siapa nih? Dari pihak customer atau kami? Kami pasti bertanggung jawab. Jadi kami yang mengembalikan kargo tersebut ke customer kembali gitu sih. Mungkin salah satu jadi isu yang perlu diperhatikan kalau misalnya ada pengiriman ke sana gitu. Terus untuk kondisi saat ini gimana nih kalau misalnya ada mau pengiriman lagi ke sana gitu. Udah untuk mungkin. Saat ini ada beberapa pelayaran yang sudah buka jasa servis tersebut, tapi harganya pasti tentu akan mahal. Karena mereka takut ada hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi bisa dilakukan tapi harganya akan tinggi.
2: Harga tinggi itu mungkin karena ada asuransinya ya, betul, atau mungkin juga pertimbangan kalau harus bolak-balik kirim,
4: betul,
2: gitu ya.
4: Betul, betul, Mbak. Okay, gitu. Okay. Jadi balik lagi ke angka ya gitu.
2: Iya, iya, iya, iya. Jadi begitu sahabat Kelet, karena ini juga jadi isu yang mendunia ya.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Oke, kita akan coba cek pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin ada sahabat Kelet yang sudah penasaran ya dari sahabat Aulia kali ini. Kalau mau kirim dokumen saja bisakah atau harus barang yang volumenya besar? Nah, ini juga boleh nih dijelaskan, enggak, silakan siapa?
4: Boleh. Kalau misalnya kami sebenarnya secara penyedia jasa nih, Mbak, selain kargo yang besar, kami juga bisa dokumen gitu. Okay. Jadi kami juga ada kerjasama dengan FedEx dan DHL. Jadi kalau misalnya Mbak Aulia nih yang bertanya, apakah bisa kirim dokumen saja nih tanpa harus yang besar kargonya, kami bisa, tentunya bisa. Nanti bisa langsung menghubungi ke IG kami atau langsung konsultasi ke nomor yang nanti mungkin disampaikan, ditampilkan.
2: Iya. Juga sahabat Kelet, kami ingatkan ya, untuk yang mau cek Instagramnya, media sosialnya ada fmglobal_id. Jadi boleh sambil lihat, saya juga sambil membayangkan, berbicara sambil mendengar, tapi ngelihatnya sambil lihat medsosnya fmglobal_id ya. Jadi kebayang, ini memang sudah sangat trusted sekali, oke? Okay? Terima kasih sahabat Aulia, jadi bisa banget ya dokumen juga. Kita cek lagi pertanyaan berikutnya. Oke, okay. Selamat siang. Layanan logistik ini ada asuransinya ya? Sama volumenya apakah harus banyak? Oh, sama ya, pertanyaannya basic ya sebenarnya.
4: Iya,
2: mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi dari awal aja mungkin ya. Pengalaman pengiriman ini biasanya tuh bagaimana cara menghitung? Kita misalnya manualnya nih apa dari beratnya? Oh, kita udah prediksi nih kalau misalnya tanpa bertanya misalnya, kalau kita mengirim yang barangnya ukuran volumenya sekian, kira-kira akan jadi berapa? Nah, itu mungkin ada edukasinya dari FM Global Logistik, bagaimana cara menghitungnya, apakah ada aplikasi di website-nya atau bagaimana gitu?
4: Oke. Kalau misalnya secara aplikasi memang belum ada nih, Mbak, gitu. Jadi masih case by case. Tapi bisa diperhatikan adalah sebenarnya pengiriman itu ada yang namanya pengiriman kargo, ada yang pengiriman kurir ekspres. Nah, kalau misalnya pengiriman kurir ekspres itu identik dengan personal, personal to personal. Kalau pengiriman kargo identiknya dengan perusahaan, gitu, B2B lah ya kebanyakan. Nah, terus gimana nih cara kita, ini kayaknya harusnya personal, ini harus masuknya ke kargo. Nah, kalau misalnya kuantitinya itu minimal 45 kilo, kita ngomongin by air dulu ya, 45 kilo pengiriman udara, itu lebih baik masuknya ke kargo, pengiriman kargo. Tapi kalau misalnya under 45 kilo itu bisa diarahkan menggunakan pengiriman kurir ekspres gitu. Terus ini kita maunya laut nih gitu, nggak mau udara, tapi
2: yang
4: cuma
2: di atas
4: ada
2: 45 kilo misalnya,
4: ya,
2: gitu ya.
4: Betul. Yang di atas 45 tapi pengennya laut, nggak mau udara.
3: Dan bisa pengen yang murah.
2: Karena lebih murah ya.
4: Betul, pengen yang lebih murah, tapi kita nggak penuh nih satu kontainer gitu. Apakah bisa atau tidak? Bisa tentunya. Kami ini adalah konsolidator. Apa tuh konsolidator? Jadi dalam satu kontainer itu barang kargonya milik FM semuanya. Banyak beberapa customer di situ. Jadi digabungkanlah istilahnya gitu. Jadi misalnya setiap minggu kami ada buka keberangkatan, terutama ke Port Klang, ke Singapura, terus ke Thailand kita juga ada. Jadi misalnya kita cuma ada satu kubik nih gitu, boleh nggak dibantu sama FM gitu? Satu kubik itu gimana perhitungannya? Berarti kan panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1 juta. Jadi packaging barangnya ya gitu, Mbak. Nah, misalnya udah diterima satu kubik, bisa nggak dibantu? Nah, kami juga bisa bantu hal itu.
2: Okay. Gitu, jadi yang jelas perbandingan antara pengiriman udara atau laut itu bedanya 2 kali lipatnya mungkin.
4: Betul.
2: Kalau udara 2 hari, nah kalau laut bisa
4: berapa hari gitu. Contoh mungkin ke kita ngomongin Malaysia aja gitu ya.
2: Sih ya, berarti ya,
4: ya. Kalau misalnya udara itu cuma sehari sudah sampai. Tapi kalau untuk laut itu bisa 4 hari. Itu hanya di perjalanan lautnya saja, belum termasuk custom clearance di negara destinasi gitu. Jadi lebih lama lah gitu.
3: Menambahkan mungkin untuk pertanyaannya. Terkait asuransi, kita bisa provide untuk asuransinya. Jadi selain untuk kargo, asuransi juga kita bisa.
2: Oh, itu pilihan ya, option ya, nggak wajib ya asuransi itu?
3: Lebih disarankan diasuransikan, karena kan namanya accident itu kita tidak tahu ya, namanya di perjalanan gitu, baik by air atau by sea gitu. Jadi lebih preventif itu semua barang yang dikirim itu diasuransikan.
2: Untuk dan penggantiannya seharga barang yang dikirim atau?
3: Itu dari nilai invoice. Dilihatnya dari nilai invoice, kalau nggak salah itu sekitar 0,3 kali nilai invoice.
2: Oh oke, okay. Gitu. Ya baiknya sih selalu diasuransikan ya sahabat Kelet, karena untuk keamanan juga
3: wajib,
2: ya.
3: Wajib diasuransikan. Iya betul. Dan asuransi juga kita sudah ada rekanan yang sudah cukup lama dengan kami, gitu untuk kamandinya di ada di Jakarta.
2: Oke, baik. Oke, kita coba cek lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari sahabat Rahmat. Apakah kalau pengiriman luar negeri ada minimal volume barangnya?
4: Mungkin yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya gitu, Mbak. Apakah misalnya mau di bawah 45 atau mau di atas 45, tentunya kami bisa bantu. Nanti kami mengarahkan ini bagusnya menggunakan kurir ekspres atau pengiriman kargo. Seperti itu sih.
3: Dan bisa kalau by sea mungkin minimumnya 3 kubik.
4: Ya,
3: 3 CBM. Kalau misalkan barangnya ada 1 kubik, berarti ya kena charges-nya 3 CBM.
2: Misalnya gitu. Kita belanja nih di luar negeri, tapi yang ngurusin pengirimannya dari sini, dari Bandung misalnya, bisa tuh ya?
3: Bisa, nggak masalah.
2: Beli apa ya, misalnya beli raket padel ya, misalnya gitu di luar negeri. Kirimnya pengen sama FM Global aja deh.
3: Padel
2: gitu.
3: Kita handle.
2: Iya kan?
3: Pengiriman untuk padel itu turunnya di Surabaya. Semua distribusi padel itu hampir mayoritas dari Surabaya. Jadi kantor kami yang handle di Surabaya, baru distribusikan ke beberapa kota.
2: Nah gitu. Tuh ya sahabat Kelet, jadi volume barangnya tergantung ya.
3: Tergantung.
2: Mau beli apa nih gitu, tergantung. Ya beli emas atau beli apa gitu kan ya. Oke, ya terima kasih sahabat Rahmat untuk pertanyaannya. Jadi kita lanjut lagi ke yang berikutnya dari sahabat Marcella. Kalau lokal pengiriman bisa, saya baru tahu ada jasa pengiriman ini. Mau kirim mobil bisa keluar pulau, jadi masih di Indonesia gitu.
3: Bisa. Nasional bisa.
2: Oh, bisa
3: sangat bisa.
2: Oke, jadi nggak selalu ke luar negeri ya?
3: Iya.

0: bantu untuk kasih sekat atau apa, intinya yeah, biar barangnya aman gitu, tidak goyang pada saat karena kan kontainer itu pasti memakai apa itu namanya tuh tenggo atau ya, jadi dari darat kemudian naik ke kapal itu kan pakai alat, jadi supaya tidak bergerak di dalamnya, jadi kami gunakan safety di sana di dalamnya
1: banget, ya. Betul. Boleh nggak sih sekalian nanya, biasanya biaya pengirimannya mahal nggak gitu kalau untuk mobil gini? Tapi tergantung juga, ada pilihan nggak atau selalu harus pakai
2: Kalau misalnya untuk cash mobil, apalagi domestik ya Mbak ya, kemungkinan pasti by darat ini, kemungkinan darat, darat ataupun laut, tergantung lokasi nyebrang mana yang nyebrang atau tidaknya. Terus balik lagi nih, harganya mahal atau tidak, sebenarnya relatif ya gitu. Kita harus tahu dulu secara detailnya dari alamat pick up-nya mana, bongkarnya mana, baru bisa kita hitungkan.
1: Oke. Okay, gitu.
2: Terus kalau misalnya masih mahal, bisa dinego kok. Oh,
3: itu yang baru saya harga kompetitif lah.
1: Ya, harga kompetitif. Negotiable ya. Ada yang bilang tuh gitu ya. Harga masih bisa dibicarakan gitu ya. Jadi boleh banget, bisa banget, dan juga terpercaya, ini yang paling penting ya. Jadi udah ada mungkin testimoni yang ngirim Frit itu lancar ya, sampai tiba jauh pula dari Ambon gitu ya. Jadi bisa banget. Oke. Okay. Boleh next dari sahabat Temi. Saya dengan apa nih? Anton ya. Saat ini banyak negara memiliki persyaratan khusus seperti GACC untuk China. Nah, bagaimana FM Global Logistik ini membantu eksportir agar tidak terkendala saat ekspor ke negara-negara tersebut?
0: Tentunya ya, karena GACC itu mandatory di negara China, jadi biasanya untuk barang-barang yang dikonsumsi, jadi semua kayak food, ikan, fresh, apa namanya, semua wajib GACC. GACC itu tentunya harus pendaftarannya bukan di sini, tapi di China-nya gitu ya, jadi yang mendaftar

0: supplier dari sini beserta komoditas yang akan diimpornya begitu. Nah, sebetulnya kami juga ada yang bisa membantu, cuman lebih baiknya sih buyernya yang mendaftarkan ya gitu di China, karena secara nantinya kan konversi kursnya akan jadi lebih tinggi kalau misalnya pendaftarannya dilakukan dari sini, karena kami juga mendaftarkannya di websitenya GACC begitu.
1: Oke, mungkin izin menambahkan. Boleh, terkait GACC di sini, kami juga ada service under name, tapi untuk beberapa komoditas saja. Karena jadi setiap komoditas harus ada GACC, jadi terpisah gitu ya Mbak. Nah, untuk yang kami bisa bantu itu adalah komoditas cocoa powder sama kopi untuk saat ini. Jika komoditas yang dimaksud oleh Bapak Anton ini cocoa powder ataupun kopi, kami bisa bantu.
2: Oke, cukup jelas ya pertanyaannya, terjawab baik dengan FM Global Logistics. Oke, next kita coba cek lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Fajar. Banyak pelaku UMKM ingin menembus pasar internasional, tapi masih bingung nih harus mulai dari mana. Kemudian apa langkah awal yang perlu dipersiapkan agar bisa mulai melakukan ekspor? Bagi apa lagi nih? Tapi boleh ditambahin ya nanti Pak Heri atau
3: boleh ini? Boleh nanti saya tambahin.
1: Oke, kalau misalnya kita ngomongin UMKM nih, memang kan aduh ini banyak nih yang peminatnya mungkin di luar negeri. Tapi langkah apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita pelajari dulu regulasi dari komoditas yang mau kita kirimkan. Kebutuhan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Itu yang pertama. Kedua adalah kirim sampel. Apakah sampel dari pemilik barang ini diterima oleh buyernya atau tidak? Karena kami juga ada sedikit konsultasi dengan Desperindak. Banyak pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspor tapi tidak tapi mereka tidak memperhatikan packagingnya. Gitu kan beda dengan kirim kita ke domestik ya, hanya dikasih plastik sudah oke gitu ya. Packaging adalah hal yang penting ketika kita ingin mengirim ke luar negeri. Kita harus memperhatikan packagingnya sudah layak tidak untuk standar ekspor. Itu yang paling utama sih. Nah, ketika sudah layak standar ekspor, buyer sudah ada. Poin ketiganya adalah sudah punya legalitas atau belum. Legalitas di sini apa? NIB perusahaan dan NPWP perusahaan. Nah, ketika sudah punya NIB dan NPWP perusahaan, itu bisa langsung kami bantu untuk koordinasikan pengirimannya. Gitu sih. Jadi lebih ke pertama packaging, mungkin kirim sampel, dan yang kedua adalah legalitas. Itu langkah awalnya sih.
2: Kalau dokumen itu apa aja biasanya umumnya?
1: Dokumen misalnya yang diperlukan untuk pengiriman ekspor ataupun impor, itu pertama packing list dan invoice. Packing list itu apa sih? Packing list itu adalah pemenuhan kita, data yang mau dikirim nih, detail apa barang aja, detail barangnya, misalnya beratnya berapa, itu ada di situ semuanya. Terus detailnya gimana nih formatnya, gak masalah, nanti kita bisa bantu.
2: Oke, jadi harus sedetail mungkin, jadi tahu barang apa yang dikirim. Dan itu ibaratnya kalau packaging standar ekspor tuh ibaratnya kalau diguncang-guncang apapun tuh masih aman di dalamnya ya. Oke, begitu ya sahabat Fajar ya, jadi boleh banget sekalian sama Mbak Giva ini udah ngejelasin, ini udah enak banget, jadi kayaknya gak akan jadi
3: ya intinya kalau misalkan gitu ya. Saya menambahin dikit Mbak Wanda. Intinya kalau misalkan masih ada kurang jelas, bisa datang langsung ke kantor kami, free untuk konsultasi. Datang aja ke Summarecon, mungkin bisa sambil jogging di Summarecon. Nanti bisa ngobrol-ngobrol di kantor kami. Dan insya Allah akan dijelaskan secara detail.
2: Oke, gitu. Dari Ibu ada tambahan? Cukup? Atau
0: mungkin yang paling sensitif adalah buyernya, pastikan buyernya trusted, karena ada beberapa kasus di kami barangnya tidak dirilis oleh buyernya. Jadi pastikan buyernya bertanggung jawab atas barang yang mereka pesan gitu. Jangan sampai barang itu nanti balik lagi ke pihak pengirim, karena itu kan double segala cost, biaya ya? Akan menjadi beban dari pengirim gitu. Nah, salah satu dari penambahan lagi nih servisnya kami, karena kami punya jaringan di sana, jadi kami bisa memastikan ini posisi bayarnya ada atau tidak. Gitu, eksis nggak di daerah tersebut gitu. Kalau misalnya memang eksis, kami akan lanjutkan ke customernya bahwa ini eksis, silakan dilanjut dengan negosiasi. Dan lebih trusted lagi negosiasinya dengan under LC ya. Gitu. Kalau dengan LC biasanya tidak akan menjadi isu gitu. Nah, satu lagi opsi lagi adalah pembayaran advance atau DP.
2: Di depan ya.
0: Iya betul. DP-nya jangan setelah barang kemudian pelunasan, jangan juga seperti itu gitu. Saran saya DP pada saat mereka

0: pesan, kemudian pada saat pengiriman pelunasan. Jadi yang terjadi itu gitu di tiga moda ini biasanya lebih aman.
1: Iya, ini juga tips ya untuk yang baru mau memulai itu jangan terlalu percaya juga gitu, pembayaran di muka. Tapi baiknya ini bagus juga, jadi sudah bisa dibantu dicek apakah alamatnya itu sesuai gitu ya. Takutnya salah terus kan, waduh,
0: takutnya
1: ngirimnya tuh bukan balik Bandung di domestik kayak gitu ya.
2: Berharap untung malah jadi buntung.
1: Iya, kasihan juga. Jadi benar-benar harus trusted juga nih memilih pengiriman logistik luar negerinya. FM Global Logistik. Oke, sahabat Fajar, terima kasih pertanyaannya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari sahabat Adam. Oke, dalam proses ekspor dan impor seringkali muncul kekhawatiran terkait dokumen nih, bea cukai sampai pengiriman. Tantangan apa sih yang paling sering dihadapi dan bagaimana bisa membantu? Mangga, silakan.
0: Oke. Biasanya mungkin kalau dokumen tuh impor itu keterkaitan dengan lartas ya. Lartas itu larangan dan batasan. Jadi semua barang yang masuk ke negara kita itu sudah ada regulasi ya, regulasi yang ditentukan oleh negara. Jadi sebelum mengimpor baiknya memang konsultasi dengan pihak forwarder ya, kami itu bisa bantu gitu ya, pengecekan HS code. HS code itu apa, harmonization system. Jadi barang yang masuk itu ada HS code-nya dan ada lartasnya. Kalau misalnya lartasnya ada yang bisa disediakan dari di sini, kami bisa bantu. Tapi kalau yang di origin nanti dibantu oleh pihak agen kami di sana. Contoh kayak barang tekstil yang akan diimpor itu kan ada wajib PI ya. PI itu persetujuan impor yang dikeluarkan oleh perdagangan gitu. Sama laporan surveyor. Nah, PI itu bisa diajukan di sini. Tapi kalau untuk LS itu harus pengajuan dari origin. Begitu. Jadi kami bisa bantu di dua sisi gitu.
1: Baik.
0: Contohnya seperti itu.
1: Oke, mau ditambahkan? Cukup ya?
0: Cukup.
1: Oke. Baik. Oke, next ada Pak Dodi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengelola UMKM Sapu Lidi dan saya ada buyer di Bangladesh dan India. Bisa bantu? Wah, langsung nih klien ini.
3: Assalamualaikum Pak Dodi. Sangat bisa dibantu Pak Dodi. Okay. Untuk Bangladesh-nya mungkin nanti kami minta detail port-nya di mana sama term shipment-nya apa. Jadi, Mbak, untuk pengiriman khususnya freight forwarding ini ada beberapa yang istilahnya term shipment gitu ya. Jadi pengirimannya hanya sampai pelabuhan kah, sampai tempat dooringnya buyer kah, atau di mana gitu. Jadi kita harus tahu detailnya dulu nih Pak Dodi. Okay. Mungkin nanti bisa menghubungi kami untuk lebih jelasnya.
1: Nanti bisa ya langsung. Betul. Japri ya langsung.
3: Betul, boleh
1: langsung
3: boleh
1: dibantu. Oke, okay. Dari sahabat Bram kali ini, kalau biayanya pakai mata uang apa ya dan kursnya ditentukan pada saat pengiriman kah atau bagaimana, karena kurs sekarang kan naik turun. Bagus juga
2: kalau mata uang pakai rupiah karena kita diwajibkan transaksi itu pakai rupiah. Kalau kurs itu pada saat keberangkatan. Nanti ada kurs dari pelayaran.
1: Hari H itu akan diberangkatkan. Betul. Ya, bukan kita order. Misalnya kita hari ini hari Kamis.
2: Pada saat berangkat.
1: Nanti pas berangkatnya baru kursnya dipakai. Betul. Jadi bayarnya juga nanti atau berubah-ubah dong?
2: Kalau term of payment-nya tergantung agreement.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gitu.
1: Iya. Jadi lebih fleksibel juga ya sahabat Kilight ya. Oke, sahabat Kavia kali ini mau tanya kepada Mbak Giva. Oh, langsung ya, direct nih. Mengenai semua komoditas bisa dikirim, kalau untuk komoditas kayu mentah yang dilindungi, apa bisa dilakukan ekspor? Waduh.
3: Nah, oke, untuk Mbak Kavia, kalau untuk komoditas kayu mentah, mungkin pertama kami harus cek dulu nih HS code-nya seperti apa. Nah, biasanya tetap bisa dikirim secara regulasinya dipenuhi. Ketika untuk kayu mentah, biasanya untuk yang SDA nih, sumber daya alam itu tidak semuanya memang bisa dikirim, tapi bisa saja dikirim ketika ada regulasi khusus yang dipenuhi. Jadi balik lagi nih, poinnya adalah kita harus tahu dulu HS code-nya berapa, nanti kami cek nih perlindungan atau lartas yang harus dipenuhinya apa gitu Mbak Fia. Jadi mungkin nanti bisa di Japri juga untuk di share HS code-nya biar saya bantu cek kembali.
1: Oke. Okay.
0: Tapi pada umumnya kayu gelondongan memang tidak bisa. Jadi
2: tidak harus, diperbolehkan.
0: Tidak diperbolehkan.
2: Harus finishing good.
0: Iya.
2: Minimal sudah di serut lah.
1: Oh, minimal udah setengah jadi gitu ya. HS code itu apa? Dari sahabat Tiara.
3: yang tadi sudah disampaikan juga sama Bu Eni. Jadi kalau misalnya mungkin secara simpelnya kali ya Mbak Tiara, dia itu lebih ke pengkelompokan sebuah komoditas. Contoh misalnya kain tekstil, 4 depannya itu 4035. Jadi ada 8, HSK itu ada 8 digit. Jadi yang 4 digit itu kepalanya. Kepalanya itu adalah, jadi kata kita, kita ngomongin tekstil nih. Tekstil itu ada 4 kepala digit, berarti misalnya 3045. Nah tapi tekstil ini tekstil yang sudah jadi benang, berarti 4035 berapa duanya gitu. Jadi terus gimana sih kita pengen tahu HSK itu berapa? Ini kalau kita ngomonginnya impor, berarti kita harus tanya ke suppliernya, untuk komoditas ini HSK-nya berapa ya. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya ekspor, kita harus cek, bisa sekarang by Google sih sebenarnya ya, bisa dicek misalnya HS code benang apa gitu. Nah itu bisa nanti muncul, terus nanti bisa dikonsultasikan ke kami sebagai pihak freight forwarding, apakah HS code tersebut sudah sesuai dengan komoditas yang akan dikirim atau tidak gitu sih Mbak Tiara.
1: Iya jelas ya untuk sahabat Tiara ya, HS code ini sambil belajar juga nih sebenarnya sahabat Kilat ya, 2 SKS nih kayaknya nih. Okay. Terima kasih. Next ada pertanyaan lagi dari sahabat Budi di Cirebon. Selain layanan pengiriman, apakah FM Global Logistik juga memberikan konsultasi mengenai proses ekspor dan impornya?
4: Iya tentunya
2: bisa,
4: ya.
2: Bisa tentunya. Ya? Bisa datang langsung ke kantor kami atau telepon ke yang nanti mungkin di info yang tertera di.
1: Follow dulu aja nggak apa-apa Instagramnya di FM Global _ID ya untuk Pak
2: bisa,
1: Budi ya.
2: Di Instagram.
1: Jadi boleh banget dibantu.
2: Cirebon biasanya lebih mayoritas komoditinya rotan.
1: Benar-benar. Gitu. Bisa banget ya. Oke, Instagramnya sekali lagi adalah FM Global _ID. Dari sekarang boleh nih di follow. Jadi di DM kalau mau tanya janjian sama Mbak Giva and team ya.
3: Boleh.
1: Mau tanya dulu tentang ekspor impor tuh gimana sih, ribet nggak gitu? Kan keren ya jadi pengusaha ekspor impor. Yeah. Waduh. Oke, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan. Oke, saya memiliki brand fashion wanita dan ingin mulai ekspor. Kemudian apa saja persiapan yang harus saya lakukan agar produk saya siap masuk ke pasar internasional? Dari sahabat Ria di Dago. Mangga, siapa?
3: Tadi sih ya. Iya. Mungkin sebenarnya secara jawabannya kurang lebih sama kayak yang tadi gitu. Yang pertama ya kita harus pastikan buyernya apakah sudah trusted atau belum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika ingin mengirim barang dengan jumlah yang besar, berarti kan harus sudah memulai memiliki legalitas NIB dan NPWP-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, paling nanti kita cek juga secara regulasi, apakah di destinasi yang mau dikirim ini ada regulasi khusus untuk pakaian brand fashion ini atau tidak gitu. Jadi bisa pertamanya mungkin bisa konsultasi dulu dengan kami biar lebih lebih aman.
1: Karena memang setiap pengiriman tuh customize banget ya. Semuanya detailnya harus dibicarakan terlebih dahulu biar semuanya safe lah gitu ya. Baik, terima kasih sahabat Ria. Ayo langsung aja DM ke FM Global _ID. Oke, next lagi pertanyaan berikutnya dari sahabat Yopi di Cimahi. Kebutuhan pengiriman ini memang semakin beragam nih, baik lewat laut, udara maupun darat. Nah, bagaimana cara menentukan moda transportasi yang paling tepat, efisien dari sisi waktu dan biaya?
3: Kalau untuk hal ini mungkin sahabat Yopi, kita harus cek dulu kebutuhan yang dimiliki oleh buyernya. Gitu. Apakah buyernya ingin melakukan biaya yang lebih murah tapi tidak masalah dengan waktunya, atau pengen lebih waktunya harus cepat tapi biayanya mungkin jadi lebih tinggi. Jadi ini tergantung dari kebutuhan dari buyernya tersendiri sih gitu. Jadi harus dinegosiasikan dengan buyer tersebut gitu. Dan kami akan memberikan beberapa alternatif. Misalnya kita kirimnya pengen laut, kita laut juga ada beberapa kerjasama dengan beberapa pelayaran, kita akan kasih info beberapa pelayaran yang harganya lebih kompetitif. Dan hal itu juga sama untuk yang udara. Jadi tidak hanya satu udara yang kami sampaikan, beberapa pihak airlines akan kami infokan.
1: Jadi bagusnya itu dikasih pilihan ya, silakan dari customer-nya sendiri untuk memilih mana, tapi pasti diarahkan yang terbaik. Ya. Oke, terima kasih sahabat Yopi untuk pertanyaannya. Kita cek lagi. Nah ini wow, ini yang pada udah bergabung nih dari sahabat Diki Erlangga. Mantap FM Global Logistics. Wah, thank you. Kemudian juga ini on fire nih ya, dari sahabat Rido Muhammad Dani. Terima kasih sudah nonton dan support. Mantap juga dari sahabat siapa nih?
2: Marina.
1: Ya. Thank you. Kemudian juga mantap dari sahabat Denny Shipping. Wah, ini suka. Ini juga keren FM dari sahabat Fai.
2: Thank you.
1: Paling oke nih FM Global dari sahabat Rifan. Kemudian ada Fai juga, keren banget loh FM Global Logistik ya dong. Sama-sama Kelet FM juga keren ya. FM Global Jaya. Harus sambil ada ini ya. Beda. Tadi dari sahabat siapa nih? Cindy Faris Francisca Jaya Darat Laut Udara. Oke, terima kasih. Dari sahabat berikutnya Dude, FM Global paling oks lah, planet orange purple rings. Kemudian sahabat Randy, kemudian keren FM Global, terima kasih. Kemudian ada lagi berikutnya, ada udah ya. Oke, Andy tadi. Iya, saya pusing nih mau kirim istri ke Arab. Biarin di mana ada.
2: Ini TKI buat ini.
1: Gak bisa, kayaknya di packingnya susah ya. Ini kendala banget ya.
2: Sebenarnya bicara TKI, FM Global ini kan sebenarnya PMA Malaysia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kami ini sebenarnya TKI juga.
1: Iya ya.
2: Ya TKI yang bekerja di Indonesia.
1: Iya benar.
2: Digajinya sama Malaysia.
1: Wah,
2: gitu.
1: Oke, okay. Lagi bagus dong ya ini. Oke, okay, itu tadi terakhir ya. Berarti udah semua pertanyaan terjawab ya. Tapi untuk sahabat Kelet nih, karena gak kerasa juga ternyata udah hampir 1 jam kita berbincang bersama FM Global Logistics. Ya mungkin nanti ingin masih tanya-tanya, boleh langsung follow Instagramnya FM Global Logistics di FM Global_ID. Nanti boleh DM langsung ya. Tapi kalau tadi ada Pak Dodi, itu kayaknya bisa langsung abis ini di follow up. Wah, ya mau
3: siap, terima kasih.
1: Pertama dari Kelet FM
2: Bangladesh ya.
3: Bangladesh India ya.
1: Sukses terus loh bisnis sapu lidinya. Jadi biar bisa kirim apa kubik-kubik kontainer gitu ya,
3: istilahnya ya.
2: India kebetulan kantor kita sendiri.
1: Oh,
2: FM Global di India kita ada.
1: Waduh, tuh kan jadi udah aman ya kalau ada beberapa kantor di berbagai negaranya. Oke, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Eni, Pak Heri dan juga Mbak Giva untuk sahabat Kelight, silakan. Dari siapa dulu?
2: Saya dulu mungkin.
1: Boleh, enggak.
2: Intinya jangan sungkan untuk yang belum memahami mengenai ekspor import, kita siap untuk memfasilitasi konsultasi apa yang tidak bisa atau apa yang kurang dipahami, kita siap melayani. Jadi datang aja ke kantor kami di Summarecon, Komersial Topaz 7678 Gede Bagi. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Heri. Lanjut Bu Eni mungkin?
0: Ya sama sih. Mungkin ya jangan sungkan karena tim kami semua insyaallah CSable gitu. Jadi semuanya helpful, jadi tidak ada yang namanya CS Judas mungkin ya gitu ya. Jadi silakan aja mau nanya apapun, silakan, kecuali pinjam uang mungkin ya nggak ada.
1: Ayah meren
2: juga ya,
1: nggak ada yang nggak bisa itu
2: manawi ya, gitu
1: manawi, ya. Nggak ada manawi. Oke, Mbak Giva silakan.
3: Oke, sebagai tambahan melengkapi dari Bu Eni dan Pak Heri, jadi dari kami ada 9 sales termasuk saya gitu. Jadi jangan khawatir jika berbondong-bondong nih datang ke kantor tidak terlayani, itu tidak mungkin rasanya. Kami akan standby dan bisa melayani para kebutuhan pelanggan yang ada.
1: Baik, oke, luar biasa sahabat Kelight. Ya. Sebenarnya kalau kita cek lagi setelah kita berbincang dengan FM Global Logistik, jadi memindahkan ini logistik ini, dunia logistik ini bukan hanya sekedar memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga tentang membangun konektivitasnya, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, kemudian menjaga kepercayaannya dan juga memastikan setiap proses dalam rantai pasok ini berjalan secara efisien dan andal. Dan itu semua ada di FM Global Logistik. Jadi segeralah menggunakannya dan main-main juga follow Instagramnya di FM Global_ID. Thank you untuk Bu Eni, ya, Pak Heri,
2: terima kasih
1: untuk waktunya dan sharing yang luar biasa, juga untuk sahabat Kelet atas pertanyaan yang keren-keren dan juga tadi YouTube yang sudah bergabung. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Wanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kelait, Angga Dika hadir bersama Anda di siang ini di Tell to Tell di edisi Kamis 9 Juli 2026. Saya pemain cadangan, sebetulnya Kujang yang harus siaran tapi agak sedikit flu katanya. Kalau menyiar sedikit flu mah tidak bisa siaran ya. Terima kasih sahabat Kelait, bagi Anda yang sudah bergabung memilihkan lagu favorit Anda, silakan yang baru saja bergabung. Silakan di 08 12 203 1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Luc James Valizas, Radio 7,1 FM. Terima kasih untuk sahabat Stanley di Pak Pahan di Bekasi ya. Terima kasih. Nanti akan saya carikan lagunya. Terima kasih untuk Pak Henry juga, Kang Siswandi. Terima kasih. Kemudian sahabat-sahabat Kielat yang lain, silakan yang baru saja bergabung di 08122031972. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kielat yang tadi ikut berpartisipasi bertanya di talk show acaranya Kielat ya. Terima kasih. Dan ada kiriman salam dari Wanda di sini untuk sahabat-sahabat Kielat yang tadi talk show di Kielat ya. Selamat jalan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada tadi yang talk show itu Pak Heri, Mbak Eni dan Mbak Giva dan juga sahabat Alia. Ada kiriman dari Wanda sebuah lagu untuk Anda sambil bergerak menuju kantornya di Summarecon ya. Raise It All dari Bruno Mars.

Bandung sih sebaris 107.1 FM. Terima kasih untuk Kang Hadian sudah bergabung di siang ini. Scorpionnya sudah siap meluncur ya. Terima kasih juga untuk Pak Henry. Lagunya juga sudah siap. Kemudian tadi ada sahabat Stanley. Terima kasih, lagunya juga sudah saya persiapkan ya. Kemudian ada Kang Hari. Terima kasih di siang ini sudah bergabung. Selamat melaksanakan aktivitas Anda ya, Kang Hari. Terima kasih. Silakan sahabat kalian, bagian yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request di 0812 203 1972.

Bandung Cismedi Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat BBR Guna Dana Mitra Sembada yang berada di Jalan Nariman nomor 70 Bandung, yang sudah kita kenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratan mudah, dan bunganya juga ringan. Dan untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, dan jika Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kelet, silakan kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada, Jalan Nariman nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 08121-2085-8761. Sekali lagi, silakan Anda hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan

0: Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang TPKS.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cilengsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
4: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
5: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
6: 29 juta.
5: Berapa?
6: 29.
5: 29 juta.
4: Hingga kini kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cilengsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
3: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
7: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
8: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
7: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
3: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
9: Salah seorang korban, Tania, mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
10: Aku harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
9: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampung mengumumkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
11: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR beberapa waktu lalu.
12: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
14: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
1: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
15: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
1: Awal bulan 6.
15: Jadi sempat harga 15?
1: Iya sempat.
14: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
3: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
16: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
17: Selama libur sekolah ini, ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin, Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribu orang berarti. Dimana? Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung's inspiring sound 107.5 dalam. Lagu dari Genesis ini permintaan dari Bang Ayes. Into Deep ya. Ini Bang Ayes Complete. Ini lagu tahun 1986. Dan sekaligus Bang Ayes ini nikung nikung requestnya Cenonon. Cenonon juga minta dari Phil Collin. Ya, saya tidak ikut campur ya, silakan itu berdamai atau mau pasti silakan ya. Terima kasih Bang Ayes, terima kasih Cenonon. Cenonon ganti lagunya Krisyama Aman ya. Judulnya silakan. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Anita. Terima kasih Bu Anita. Lagunya sudah saya persiapkan dari Gregorian. Kemudian ada sahabat Raihan, terima kasih. Pak Hari, terima kasih. Kemudian The Edit, terima kasih lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia K-Lite, untuk penyiar dan semua kru K-Lite. Salam bahagia selalu dari The Edit dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, amin, The Edit. Sehat juga ya. Kemudian ada Kang Hadian tadi sudah ya. Silakan sahabat K-Lite bagi Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa request di 0812203 1972. Sekarang gilirannya Teh Edit.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gemasarela. Lagu ini permintaan dari Teh Nonon akibat ditikung ya. Terima kasih Teh Nonon, selamat siang. Kemudian ada Mas Tanto. Terima kasih Mas Tanto, ini di Pemalang. Lagunya nanti akan saya carikannya. Kirimnya buat anaknya, putranya atau putrinya nih, Zumida Pinin Farina. Bagus ya namanya ya. Terima kasih Mas Tanto. Sahabat Kela juga kirim salamnya untuk sahabat Kela juga katanya. Kemudian kru dan semua pendengar Kela, semoga sehat, bahagia selalu. Terima kasih Mas Tanto di Pemalang. Nanti akan saya carikan lagunya ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian ada sahabat Chris di Parmindo, lagunya sudah saya persiapkan. Permintaan yang request yang pertama itu tidak ada di listnya Kelat ya. Kemudian baru hadir dari Kang Anthony, terima kasih. Requestnya dari Debbie Gibson. Kemudian agak ngebeat katanya biar tidak ngantuk. Oke. Lagunya untuk semua sahabat Kelat dan penyiar. Terima kasih Kang Anthony, selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian ada Tehlia di Pegarsi, terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini dan yang request. Kalau tidak sempat nanti setelah berita dari PRSSNI pukul 14 ya, kita akan gabung nanti, jeda dulu saat kurang lebih 10-11 menit untuk menyimak informasi-informasi dari PRSSNI. Setelah itu kita lanjutkan kebersamaan kita di Tell to Tell di paruh ketiga.

0: Jalan Naripan hingga Jalan Cikapundung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lokasi kantong parkir merupakan titik start dan finish dari kegiatan Pawai Budaya Festival Asia Afrika. Selain kantong parkir, rekayasa jalan juga dilakukan melalui berbagai analisis dampak lalu lintasnya oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes. Di sisi lain, Farhan menegaskan akan membubarkan parkir liar saat Asia Afrika Festival, termasuk melakukan tindakan terhadap getok parkir.
1: Kantong parkir akan disiapkan mulai dari Jalan Naripan sampai ke Cikapundung, titik start dan titik finishnya. Rekayasa jalan sekarang sedang dilakukan berbagai macam analisis dampak lalu lintasnya oleh Dishub dan juga oleh Polrestabes. Oh, getok parkir mah pasti kita pokoknya begitu kita menemukan ada yang parkir liar, kita akan sikat, nggak boleh ada parkir liar, tidak boleh ada getok parkir.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung menjelang rencana kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara. Penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur di sekitar bandara menjadi fokus perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, drainase, pemangkasan pohon, pemangkasan dan perbaikan penerangan jalan umum, hingga pembaruan marka jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski operasional penerbangan seluruhnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sejumlah rute penerbangan diproyeksikan akan dilayani saat Bandara Husein kembali beroperasi. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara bersiap melayani penerbangan ke sejumlah tujuan seperti Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru.
2: Bandara Husein, alhamdulillah ya, walaupun kami bukan pembuat keputusan, tapi Presiden, Menteri Perhubungan, Kementerian Pertahanan, TNI AU, semua sudah berkesepakatan untuk mengoperasikan ini antara bulan Juli, Agustus, atau September. Kami masih menunggu, nah, tetapi sambil menunggu, maka Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan arahan itu memperbaiki semua infrastruktur di sekelilingnya, jalan, drainase, pemangkasan pohon dan PJU serta marka jalan. Kasih bocoran nih yang saya tahu nih, Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Ujung Pandang, Batam, Padang, Pekanbaru. 8 destinasi.
0: Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki lahan yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah, apalagi produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.511 ton setiap hari. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sekitar 40 titik yang dinilai cukup untuk tempat pengolahan. Meski begitu, DLH masih mencari kemungkinan lahan yang ada dan bisa dimanfaatkan. Menurut Dadang, Kota Bandung berbeda dengan daerah lain yang memiliki lahan yang cukup luas, sehingga warga diharapkan bisa melakukan pengolahan dan pemilahan sampah dari rumah.
3: Titik pengolahan sebenarnya kami masih melakukan inventarisasi. Kan berbeda Kota Bandung dengan kabupaten, kota lainnya. Kota Bandung itu lahannya padat, sebagainya. Tidak semua kecamatan, kelurahan, RW punya lahan. Bahkan ada daerah-daerah yang padat, pemukiman padat ini juga akan kesulitan. Tapi makanya tadi prinsipnya adalah optimalisasi pengolahan di hulu dengan metode apa? Kami terus intent mencari lahan-lahan, kalau ada ya kita manfaatkan untuk pengolahan. Ya baru di kisaran 40, masih dilakukan inventarisasi karena lahan kita susah.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kebijakan penggantian nama Provinsi Jawa Barat sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur, sehingga pihaknya merasa tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar terkait hal itu. Erwan mempersilakan masyarakat untuk berwacana, namun keputusannya nanti di tangan gubernur. Saat ini wacana tersebut masih dalam proses meski sudah mendapat lampu hijau dari fraksi dan komisi di DPRD Jabar.
5: Serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur yang punya kebijakan, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri, bagaimana tanggapan-tanggapannya juga nanti, ini kan masih proses, jadi kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan, nanti kita ikuti saja lah, itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur, saya tidak bisa menanggapkan tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil.
0: Seorang pria berinisial R, 40 tahun, warga Antapani, Kota Bandung, ditemukan tewas di sekitar Jalan Surapati, Bandung. Korban tergeletak di atas trotoar dengan sejumlah luka di bagian kepala. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton menjelaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang diduga pelaku. Luka di bagian kepala yang diduga disebabkan oleh benda tumpul menjadi penyebab korban meninggal dunia. Dalam waktu sekitar 3 jam, polisi berhasil menangkap seorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan kini sedang menjalani

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Bandung's inspiring sound.

Bandung is very sound 107.1 FM. Ini lagu permintaan dari Telia ya. Hancur sekali ini, broken foe. Terima kasih Telia. Semoga tidak sehancur-hancur ya. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Mbak Rosita yang baru saja bergabung. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Tanto. Lagunya sudah saya putar tadi ya. Terima kasih. Dan memang lagunya, slot lagunya sudah habis sahabat kalian. Terima kasih. Kita tunggu saja luncuran dan request lagu yang Anda request akan segera meluncur ya. Terima kasih sahabat-sahabat K-Line. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang ini.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Klight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

mendengarkan. Sahabat Kilat, Anda masih bingung pilih jurusan dan takut pilih masa depan. Nah, sahabat kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung aja sahabat. Dan kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan juga Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan juga RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Atau Anda bisa datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya sahabat Kelet. Stikes Dharma Husada Bandung. Kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

Dari kawasan Dago Sumber Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, Anda sudah tahu belum di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Nah, sahabat, di BPRGM kita bisa menabung dan juga deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan juga motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih sahabat K-Light, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, sahabat. Kunjungi BPRGM, Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung, atau hubungi di 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Atau sahabat K-Light, saya ulang ya sekali lagi, di 022-4222-464 atau di 0821-2085-8761.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Bandung's inspiring sound.

Kelight 107,1 FM, sahabat Kelight Bandung siap lari bareng. Taruna Bakti University atau TBU proudly present TBU Fun Run 5K 2026. Yuk sahabat ikuti TBU Fun Run 5K 2026 pada hari Sabtu 25 Juli di Gor Yayasan Taruna Bakti. Nikmati respect jersey eksklusif, finisher medal, juga refreshment, the prize berupa PC dari HP, tablet, kemudian juga smartwatch, voucher menginap di hotel, dan suasana seru bersama ribuan pelari. Daftar sekarang sahabat di univest.tbu.ac.id, harga normal Rp135.000, promo couple Rp250.000, grup 5 orang Rp600.000, serta harga khusus bagi keluarga besar Taruna Bakti dan komunitas lari Rp110.000. TBU Fun Run 2026, run for unity, run for healthy future.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 hingga Rp20.5 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

you. We are here for you in words and tone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, hidrakulah di sana menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan kesempatan untuk mengusulkan lagu sangat terbuka. Anda bisa kirim WA ke 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat Kiela. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama di malam hari ini. Dan terima kasih yang juga sudah menyempatkan untuk kirim WA ke studio di 0812-203-1972. Oke, terima kasih sahabat Hendra Nugraha. Suara yang indah, lagunya Vina Panduwinarta, Rembulan. Untuk sahabat Bu Fitri Balenda, Pak Budi di Suara yang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma dan kru K-Light. Terima kasih sahabat Hendra Nugraha. Berikutnya sahabat Omi, Waalaikumsalam warahmatullahi di Gerlong Bandung ya. Requestnya In Your Eyes, George Benson, Hatur Nuhun, dan sudah kita dengarkan ya. Oke, kemudian juga ada, belum ada lagi ya. Untuk sahabat silakan bisa bergabung di malam hari ini mendengarkan melalui radio, live streaming, tentunya WA Kelet untuk request lagu. Sekali lagi nomornya 0812-203-1972.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 171 FM Bandung, since my exam. Sahabat K-Light, kembali kami bacakan WA yang sudah masuk melalui WA Studio di 0812-203-1972. Terima kasih Bu Teti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga dengan Bu Teti Krianti, Jalan Nilem, Buah Batu Bandung. Request judulnya I Still Haven't Found What I'm Looking For dari YouTube. Hatur nuhun Kang, sami-sami Ibu Teti. Kemudian sahabat Nendi, lagunya Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. Mas kasih buat penyiar, selamat bertugas, dan buat semua pemirsa K-Light FM, terima kasih Kang Nendi ya. Kemudian sahabat Novi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and I love you Service Garden, Arthur Nuhun. Kemudian juga ada Ibu Edith, terima kasih. Selamat siaran. Terima kasih Ibu Edith ya. Selalu sehat dan berlimpah rezekinya, begitu pun Ibu Edith. Requestnya The Shadow of Your Smile. Oke, terima kasih. Dan ada juga sahabat, sahabat Lia Pakarsi Bandung, selamat malam juga. The Pass, lagunya ya, The Pass. Oke, untuk yang lain silakan. Ada sahabat Sanduku Stejo di Panjaran Bandung. Padangan Project, hemat biaya, kebetulan gak ada. For non-blondes, blondes, WhatsApp, sudah kita dengarkan ya. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat K-Light FM, terima kasih. Kemudian sahabat Jenny di Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Lagunya baru saja kita dengarkan tadi, dari Lydia with Emmanuel Mentari Pagi ya. Terima kasih sahabat Jenny. Kemudian sahabat Novi sudah belum? Oh sudah ya. Dan juga ada sahabat Lia kembali WA dari The Past, Ray Parker Jr. Kemudian Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Kita akan siapkan lagunya semua sahabat K-Light. Dan dari Yofi ya, Rudy Parulian Andi ya. Untuk yang lain silakan Anda bisa WA ke 0812 203 1972.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Light Rock.

107.1 FM, sahabat Kiara, kembali kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan WA. Waalaikumsalam warahmatullah, dari yang bagus takoyaki kami suka, Cimahi, hadir. Terima kasih. Masih di suasana melayani pelanggan sambil menemani antrean pelanggan Mall Lady of Dream kita rodong ya. Oke, terima kasih sahabat Bagus Sugiharto. Semangat, lancar bisnisnya. Laris ya. Oke, kemudian saya Nabila Noafif, Jakarta Timur. Halo juga. Ingin mendengarkan lagu Walk Away. Dikirim untuk teman-teman semua, plus untuk saya, thank you. Dan juga sahabat, oke, oh ibu, sudah semua ya. Untuk yang lain silakan Anda berkesempatan mengirimkan WA di 0812-203-1972.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat Kiala, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan WA untuk mengusulkan lagu. Ada sahabat Sandi Kustejo, terima kasih kembali. Lagunya Paramita Rusadi, Merpati Tak Peninggar Janji, ada Michael Jackson, Paul McCartney, The Gold Is Mine. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kelight FM. Terima kasih sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung. Kemudian sahabat Nendi, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Bagus Sugiarto, sahabat Nabila Nafif, Ibu Teti, sahabat Raihan Ramadhan, sahabat Lia, sahabat Novi, Ibu Edith, sahabat Jenny, sahabat Hani Kurniawan, sahabat Hendra Nugraha, sahabat Omi, sahabat Nunu, Om Didi Gunawan, sahabat Ami, Buah Batu Bandung, sahabat Tito, sahabat Ade Pongi, sahabat Anisha, sahabat Nani, kemudian juga ada sahabat Syam Edi yang baru saja masuk ya. Terima kasih WA-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Syam di Cibaduyut, hanya menyapa saja. Terima kasih. Selamat malam semuanya katanya. Spesial buat yang lagi siaran, thank you. Semoga senantiasa sehat selalu sama-sama. Terima kasih. Begitupun untuk Syam di Cibaduyut ya. Oh, terima kasih Om MDM Jarot Sep tadi di Buah Batu ya. Mantap. Oke, banget. Thank you. Stay tune ya. Om MD juga keluarga dan sahabat semua. Terima kasih. Oke. Kita tunggu kembali WA dari sahabat Kelight semua di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Lights, baru perjalanan sudah kita lalui di malam ini dalam Soft Sensation. Dan terima kasih kembali kami ucapkan untuk sahabat K-Light yang mendengarkan dan juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972 ya. Berikutnya, sahabat Retno Puji Rahayu, selamat malam juga. Lagunya ada band, Seribu Bayang. Kita carikan dulu ya. Kemudian ada sahabat Nazla, selamat malam juga, terima kasih. Forever Young, Alphabet. Oke. Kemudian Ibu Teti, Jalan Nilem, Bandung, Babatu. Only You, Bastian Rakas, Hatur Nuhun, Ibu Teti. Kemudian sahabat Thomas Sugiarto, terima kasih, selamat malam juga. Sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto dan keluarga. Requestnya From This Moment, salamnya untuk Wida, Mas Budi, Mbak Maulid, sahabat kalian semuanya. Oke. Kemudian ada, sudah semua ya, untuk sahabat yang lain, Mas Syam Edi, Mas Andi Kustejo, sahabat Nendi, sahabat Bagus Sugiarto, sahabat Nabila Nur Afif, sahabat Raihan Ramadian, sahabat Lia, sahabat Novi, sahabat Edit atau Ibu Edit Cibaruga Bandung, sahabat Jenny Bagarsi Bandung, sahabat Hendy Kurniawan, sahabat Hendra Nugraha, sahabat Omi Gerlong Bandung, sahabat Nunu Antapani, sahabat Didi Gunawan, sahabat Ami Bapatu, sahabat Tito, sahabat Telepongi, sahabat Anisha, terima kasih semuanya. I just swear.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Light Rock, keep it rocking.
2: 107.1 FM, sahabat Gelight, terima kasih Anda terus bersama. Baru saja kita masuki bagian ketiga atau baru terakhir, masih di Soft Sensation. Anda terus bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Gelight, www.gelight.id. Dan terima kasih yang juga sudah mengirimkan WA ke studio Gelight, 0812-203-1972 ya. Terima kasih sahabat Fauzan di Tangerang yang mendengarkan melalui live streaming. Lagunya yang diinginkan dari the 1975 About You tidak ada, yang ada Happiness of Caroline, I'm in love with you, dan Somebody Else. Mungkin bisa pilih, dipilih I'm in love with you ya. Oke, terima kasih sahabat Fauzan. Kemudian juga sahabat Nazla, lagunya sudah kita dengarkan, Alpha Feel Forever Young. Ibu Teti Jalan Nilam, Buah Batu, Bandung juga. Lagu berikutnya Only You, Bastian Regas, sudah kita dengarkan ya. Terima kasih juga sahabat Retno, Puji Rahayu. Kebetulan tidak ada untuk lagu dari Ada Band yang berjudul 1000 Bayang ya. Apalagi yang 100 bayang juga gak ada ya. Anda harus kembali yang tinggi 900 ya. Oke, sahabat Anton juga terima kasih. Glory of Love, Peter Sutter akan segera hadir setelah ini. Dan juga terima kasih sahabat Sugiarto, Thomas Sugiarto, Kang Syam Edi, Cibaduyut, sahabat Sanjugo Stejo, sahabat Nendi, sahabat Bagus Sugiarto, sahabat Nabila Nafif, Jakarta Timur, sahabat Raihan Rahmadian, sahabat Lia Pegarsi, sahabat Novi, Ibu Edith Ciwaruga, sahabat Jenny Pegarsi, sahabat Hani Kurniawan, sahabat Hendra Nugraha, sahabat Omi Gerlong Bandung, sahabat Nunu Antapani, sahabat Otom Didi Gunawan, sahabat Ami Bobatu, sahabat Tito, sahabat Adepongi, sahabat Anisha, sahabat Lani, Mbak Bunga, Bang John, B, sahabat Junan, Hawan Lestiawan, sahabat Farid Silva, sahabat Hari Sudrajat, sahabat Syamsi, sahabat Zaki, sahabat Andi, sahabat Iki, sahabat Opan, sahabat Erusari, sahabat Kin, sahabat Yusuf, terima kasih semuanya.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat Kialight, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soul Sensation. Seluruh kru Kialight yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama di pagi hari dalam Murid Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Sunija. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link atau alamat s.id/KLITEID. Sekali lagi, Zoom-nya s.id/KLITEID. Salam Fajar pukul 5.30 hingga pukul 6. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: Mewah, bisa dimulai.
1: Recording in progress.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kilat yang saya hormati, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita senantiasa bersyukur itu karena Allah senantiasa mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita, dan mudah-mudahan curahan rahmat itu senantiasa Allah turunkan kepada kita. Dan mudah-mudahan ya, ini cuaca sudah mulai mengering, mudah-mudahan tidak lama lagi segera turun hujan, karena kita lihat beberapa tanaman sudah pada kering, dan terutama sawah ya, tanahnya sudah terbuka ya, karena kekeringan. Sahabat kilat yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mukjizat Al-Quran, dan kali ini kita akan bahas mukjizat surat ke-108, yaitu surat Al-Kautsar. Al-Quran itu menjadi kitab suci umat Islam yang terdiri dari 30 juz, 114 surat. Ya, jadi ini 108, 6 lagi kita bahas. 66.646, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ya. Gitu. Satu di antaranya yang kita akan bahas ini adalah Al-Kautsar. Ya. Surat Al-Kautsar ini pada waktu kita sholat sering menjadi pilihan surat yang dibaca. Setelah membaca surat Al-Fatihah, ya, baru salah satu di antara surat pendek adalah Al-Kautsar. Dan ini bisa termasuk surat yang favorit, ya, karena pendek. Terutama, ya, mungkin waktu-waktu yang sangat singkat yang harus kita ini menjadi pilihan. Ya. Surat Al-Kautsar ini tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah, dan terletak ya, surat ini adalah surat Al-Ma'un yang sudah kita bahas pada waktu hari Selasa, dan berikutnya adalah surat Al-Kafirun ya. Ini surat Al-Kafirun ya, setelah ya, ini surat yang walaupun pendek ini, surat Al-Kautsar memiliki arti yang sangat mendalam dan penuh makna. Karena apa? Karena banyak keutamaan yang luar biasa dengan sebab musabab atau asbabun nuzul yang perlu kita pahami bersama. Ya. Ya. Lafaz surat Al-Kautsar adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Ya. Begitu juga kepada kita, sungguh kami telah memberimu kepada kita ini nikmat yang banyak. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Diceritakan ini Menurut Ibnu Abbas, surat ini turun tidak lama setelah Al-As bin Wa'il berpapasan dengan Rasulullah SAW di sebuah pintu masjid. Ya. Mereka memang sempat bercakap, namun ketika Al-As masuk ke dalam masjid, ia ditanya beberapa orang terkait dengan siapa ia bicara sebelumnya. Al-As menjawab, orang yang terputus. Al-Abtar, bahasa Arabnya. Jadi ditanya nih, bukan ada papasan, sempat bersapa dengan baginda Rasulullah SAW, tapi setelah berpapasan dengan Rasulullah, ditanya orang Al-As ini, ya, dengan siapa tadi ya, berbicara? Dijawabnya, dengan orang yang terputus, Al-Abtar. Nah, ini ya menurut salah satu riwayat. Menurut riwayat lain dari Imam At-Tirmizi, dari Abdullah bin Umar, Al-Kausar adalah nama sebuah telaga surga. Nanti ada surga, ada telaga yang namanya Al-Kausar. Ya. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Al-Kausar adalah nama sebuah telaga sebelum menuju surga. Di sanalah umat Muhammad akan minum bersama Nabi ketika akan melanjutkan perjalanan menuju surga. Jadi sebelum masuk surga, minum air telaga Al-Kausar. Ya. Dan telaga, kalau yang sudah pernah ke telaga, ya, kan airnya jernih. Tapi ya sekarang karena banyak ya aliran sungai atau apa yang masuk ke situ, ya jadi berkurang. Tapi mungkin masih ada seperti di Majalengka kan, ya di Kaniis, telaga sejuk, dingin, ya, dan masih ya, masih asli lah, ya. Tapi telaga-telaga yang ada di tempat lain, pas sudah. Di setiap budi itu ada telaga, ya sekarang. Saya sedih juga sih, ya. Ya. Setiap budi dipakai hotel, waktu kapan terakhir kira-kira ya saya melihat jadi telaganya itu sudah dibangun di atasnya separuh. Wah, ini saya bilang merusak ya, ya merusak apa namanya alam ya. Jadi dibangun telaganya ada di bawah ya bangunan itu tadi ya, kurang cantik lah ya, sedih ya sebetulnya karena telaga itu menjadi milik seseorang, jadi tidak dipelihara, tidak di. Nah, itulah telaga ya Al-Kausar yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Berikutnya ada juga ya kisah setelah kematian awal putra-putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik berpikir ya berpikir tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesannya akan dilupakan setelah dia meninggal. Mereka akan terdengar mengatakan, jangan, jangan ganggu dia. Dia akan mati tanpa keturunan. Dan itu akan menjadi akhir dari misinya. Ya. Maka, ketika surat Al-Kausar ini diturunkan, hal ini menjelaskan beberapa hal. Jadi putra Nabi meninggal, wafat. Ya, orang-orang mengatakan, ah, dia tidak punya keturunan. Jangan ganggu dia. Maksudnya jangan ganggu Nabi. Dia akan mati tanpa keturunan. Dan itu akan menjadi akhir dari misi. Ya. Misinya ya agama Islam. Disangkanya kematian itu mengakhiri misinya. Ya, walaupun tentunya baginda Rasulullah SAW tidak punya putra. Karena Ibrahim itu putra Nabi kan meninggal, yang ini kisahnya. Ya, jadi itu mungkin ya ada hikmahnya juga. Kalau nanti hidup kan keturunan, sekarang saja yang turunannya dari Siti Fatimah, anak-anaknya kan ya menjadi problem juga, ya ada masalah. Ya. Apalagi tentunya jadi Ini adalah hikmah di balik itu. Putra Rasulullah SAW, salah satu-satunya itu meninggal, sehingga istilahnya tidak menurunkan putra mahkota. Nah ini, ya. Sahabat Gled yang saya hormati, surat ini turun ya, untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Surat ini mengingatkan pada kebaikan melimpah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW di kehidupan sekarang, di dunia, dan di akhirat. Juga tentunya, ya, nikmat yang melimpah ini diberikan kepada kita di dunia. Dan mudah-mudahan, nah ini beda kan kalau Nabi kan di dunia dan akhirat nikmatnya. Kalau kita di dunia diberikan nikmat, di akhirat ini yang ya yang kita khawatir, kita takut. Ya. Tapi yang kita tinggal berdoa. Maaf, mudah-mudahan nikmat yang di dunia ini juga termasuk diberikan kenikmatan di akhirat. Makanya kita selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan dilupakan. Nah, jika diartikan secara umum, surat ini menjelaskan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan terhadap baginda Rasulullah SAW dan terputusnya jalan bagi orang-orang yang membenci beliau. Jadi putus. Turunnya surat Al-Kausar berkenaan dengan perkataan orang-orang Quraisy di Mekah. Menurut ya Imam As-Suyuti dalam Asbabun Nuzul ya, mengutip sebuah riwayat Al-Bazar dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas, ia mengisahkan, nah ini dari kisah yang lain, Ka'ab bin Al-Ashraf sampai di Mekah, orang-orang Quraisy lalu berkata kepadanya, engkau adalah pemimpin kaum, bagaimana pendapatmu tentang orang yang pura-pura sabar dan diasingkan dari kaumnya, menyangka bahwa dirinya lebih baik daripada kami, sedangkan kami adalah orang yang mengurusi haji, memberi minum, dan penjaga Ka'bah. Ini nyindir ini kalimat ini. Ya. Jadi kepada Ka'ab bin Ashraf ini dikatakan, engkau seorang pemimpin kami. Bagaimana pendapatnya? Ada orang yang pura-pura sabar, ya, diasingkan dari kaumnya. Nah ini, ya, maksudnya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawab Ka'ab? Kalian lebih baik daripadanya, daripada dirinya. Maka turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ya, turun surat Al-Kausar ayat 3. Inna shani'aka wal abtar. Ya, inna atayna Al-Kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, ya. Sementara itu, nah ini ya, dari riwayat lain. Ya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam ya Musannaf dan Ibnul Munzir ya dari Ikrimah, ini kan terkenal ini. Ia mengungkapkan bahwa ketika Nabi sana mendapat wahyu, orang-orang Quraisy berkata, Muhammad telah putus dengan hubungan dengan kita. Muhammad telah putus hubungan dengan kita. Ya. Kemudian turunlah ayat ya tadi, asalli li rabbika wanhar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ya. Tiga ayat ini meyakinkan Nabi Muhammad tentang kehilangan dan nasib yang menunggu orang-orang musyrik. Ya. Terakhir surat tersebut membimbing Nabi tentang bagaimana dia harus bertindak ketika menghadapi ya, ejekan-ejekan itu. Ya, diterangkan dalam kitab Tafsir Munir karangan Imam Nawawi Al-Bantani, surat Al-Qasar terdiri dari 3 ayat dan 10 kalimat dan 42 huruf. Nah, ini itulah salah satu rahasia surat Al-Qasar. Jadi walaupun 3 ayat terdiri dari 10 kalimat, inna atoina Al-Qasar fasolli li robbika wanhar inasyani akahwal amtar, 10 kalimat dan itu hurufnya 42 huruf. Nah, ini ya, jadi luar biasa ini, walaupun pendek. Jadi jangan baca Quran yang 3 ayat pendek, oh jangan dihitu, luar biasa isinya, kandungannya nanti kita jelaskan. Nah, di dalam tafsir Munir Al-Az-Zuhaili, ini terkenal juga fikihnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi di Indonesia ini kitab fikih ini luar biasa dikenal. Ya. Ini menerangkan bahwa diturunkan surat Al-Qasar dilatar belakangi oleh 3 faktor. Jadi sebab turunnya ayat ini ada sebabnya, 3 faktor. Ini lebih detail lagi. Ya. Apa itu? Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangatlah lemah dan hanya memiliki sedikit pengikut. Lemah ekonominya. Pengikutnya sedikit. Ya. Nah, pengikutnya sangat sedikit, ya, sehingga ya, jadi dipandang bahwa, oh, maaf ini baterainya habis ya.

Ya. Maaf, ya. Jadi pengikutnya sedikit. Sedikit juga itu juga termasuk orang-orang yang miskin. Jadi sudah sedikit pengikutnya dan termasuk orang-orang yang miskin pengikutnya. Dibanding dengan kaum-kaum Quraisy yang banyak yang kaya raya. Nah, ini ya. Jadi itu faktor pertama. Nah, jadi faktor karena pengikutnya kecil dan miskin. Ya. Kemudian, nah ini faktor yang kedua. Faktor yang kedua. Jadi setelah faktor yang pertama, yang kedua adalah orang-orang kafir Quraisy merasa sangat senang dengan apa? Dengan meninggalnya putra Nabi kita Muhammad SAW, ya, seperti Qasim yang meninggal di Mekah dan Ibrahim yang meninggal di Madinah. Dua, Qasim dan Ibrahim. Qasim meninggal.

Tapi kalau itu anak perempuan, kan putus. Misalnya contoh. Kan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Fatimah menikahkan dengan Sayyidina Ali. Punya putra dua. Yaitu Hasan dan Husain. Kan Hasan bin Ali. Nah, ini kan putus bin Ali ya bin apa Abu Talib bin Abdul Muthalib. Nah, terus begitu putuskan. Jadi begitu juga nanti Hasan. Hasan punya putra itu binnya. Nah ini jadi kalau laki-laki itu nasabnya terus, tapi kalau perempuan kan putus. Ini ya. Nah. Jadi yang kedua, karena meninggalnya itu, wah senang itu. Nanti tidak ada keturunan yang tadi kan, tidak ada putra mahkota. Ya. Alasan yang ketiga, dikarenakan adanya perasaan sukacita dari kaum kafir ketika orang-orang muslim ditimpa kesusahan dan musibah, ya jadi senang, ya orang-orang kafir senang. Kalau orang, ya orang-orang muslim ditimpa susah, senang dia. Ya, kita juga jangan, kita kan kadang-kala, ini kadang-kala sepilih ya. Ada orang jatuh kepleset, kadang-kala tanpa sadar ketawa, ya mungkin ini kebiasaan ini dari kecil sehingga sampai besar. Lo padahal lagi susah. Diketawain gitu. Orang jatuh di depan kita, kita ketawa. Nah, ini. Jadi, ini juga penting. Artinya, kalau ada orang susah, jangan kita mentertawakan. Sehingga, dalam kebiasaan kehidupan kita, kita senang ada orang susah. Kita senang ada orang susah. Tidak senang ada orang yang senang. Nah, ya. Tetangga beli ya beli TV besar baru wah baru mulai dari mana ini. Nah itu dia. Oke. Sahabat lihat yang saya hormati, jadi tiga faktor yang menyebabkan turunnya ya menurut Wahba Az-Zuhaili. Kemudian kita kembali tiga ayat ini luar biasa. Ya. Ya. Inna atoina kal kausar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nah, kita mengingatkan kita. Begitu kita baca ini. Inna atoina kal kausar. Sungguh. Kita telah diberikan nikmat yang banyak. Nikmat kesehatan. Yang paling penting nikmat iman. Nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nafas kita, oksigen, ya ini kan luar biasa. Allah berikan nikmat yang tidak putus-putusnya. Yang kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, ya sebagai ibadah. Dan mendekatkan diri kepada Allah. Salat kurban. Makanya, ya kalau kita mampu berkurban. Nah, walaupun kelewat, berkurban. Tapi kata sebagian ulama, berkurban ini dalam artian sempit itu kurban. Kalau Idul Adha berkurban. Tapi dalam artian luas, berkurban itu bukan hanya kurban pada saat bulan Dzulhijjah, pada saat Idul Adha. Berkurban itu setiap saat. Berkurban. Ya. Kembali yang pertama dulu. Berkurban hewan kurban. Ya. Ini kan perbincangan. Jadi kalau satu keluarga, ya cukup. Cukup satu atas nama

kepala keluarga. Karena Rasulullah begitu. Taqabbalallah Muhammad wa ummati Muhammad. Nah, ada yang mengatakan taqabbalallah Muhammad wa alali Muhammad wa ummati Muhammad. Jadi lo ditanya Rasulullah tuh, kenapa ada umat Muhammad ya Rasulullah? Kurbannya umat Muhammad bagi orang-orang yang tidak mampu berkurban. Coba. Jadi sudah disebut umat Muhammad. Nah, beliau korban itu tentunya yang terbaik tentunya. Dan bukan satu ekor. Satu, ya. Dari sudut itu. Jadi kurban apakah cukup sekali? Enggak. Kalau mampu tiap tahun. Maka dalam hadis Nabi seiring dengan ini. Dengan ayat ini. Maka, ya fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan kurbanlah. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, siapa yang mampu berkurban dan tidak berkurban, jangan dekati tempat salat. Itu bahasa halus itu. Artinya, ngapain salat? Orang mampu enggak kurban. Karena perintahnya, salat dan kurban. Nah, jadi, balik. Versi yang kedua dalam artian luas, berkorban itu bukan kurban itu saja. Jadi kalau orang sudah mampu tidak mau berkorban, apalagi korban-korban lainnya. Tapi kalau orang mampu berkorban, dia melatih dirinya mau berkorban, maka saat-saat lain. Berkorban waktu. Ya sahabat-sahabat kilat kan mengorbankan waktu. Ikut ceramah, mendengarkan ceramah, mengorbankan waktu. Ya. Berkorban juga tenaga. Kalau, wah itu ada. Ya, kaleng minuman di jalan, lalu diinjek jatuh nanti. Atau diinjek motor, bisa kebelah jatuh juga. Diambil. Berkorban tenaga. Ya. Berkurban tenang, membersihkan masjid, menjelang misalnya sholat Jumat sekarang, ikut membersihkan, beresi karpetnya, dan sebagainya, berkurban dia tenaga. Ya, bisa berkurban waktu, tenaga, dan pikiran juga. Oh, ini baiknya bagaimana? Berkurban pikiran. Dan berkurban harta untuk kepentingan agama. Ya. Jadi, salatlah dan berkorban. Salat juga akan mengorbankan waktu. Saya kan lagi sibuk, pekerjaan masih enam, masih banyak nih. Salat. Itu juga. Ya. Ya, yang pertama tentunya merasa terpaksa, tapi jadikanlah salat itu merupakan kenikmatan. Kalau tidak salat, enggak nikmat. Nah, itu. Seperti orang kita orang Sunda tidak makan sambal tidak nikmat. Nah, innasyani aqwal abda. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang membenci kegiatan Islam, membenci orang-orang yang berjuang di dalam agama Islam. Ya. Rajin menyelenggarakan peringatan membersihkan masjid, lalu dibenci, maka Allah akan membencinya. Nah, itu sahabat kilat yang saya hormati, ya. Nah, jadi jangan membenci orang yang, ya, jangan membenci orang yang taat kepada Allah. Ya, kalaupun tidak suka, ya mendingan diam. Mungkin ada seorang ulama ada satu hal yang tidak disuka, ya sudah diam. Jangan membenci. Ya, mungkin kitanya yang tidak tahu. Ya, kadang-kadang kan kita kan tidak tahu yang diperbuat, sangkaan kita jelek. Padahal itu sangkaan orang lain itu benar. Itu kan, ya. Jadi banyaklah dalam kehidupan manusia ini. Sahabat kita, waktu juga yang kita yang sudah berakhir, dapat kita simpulkan tiga ayat ini. Ya. Yang penting, yang ayat kedua,
sholatlah dan berkurbanlah. Jadi ini luar biasa. Kurban apa? Macam-macam. Harta, uang, ya tenaga, pikiran, sebagai bukti bahwa setelah sholat kita ikhlas, ridho untuk melakukan pengorbanan kita, tenaga kita, pikiran kita. Untuk apa? Dalam rangka syiar Islam. Dalam rangka apa? Bekal kita di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wallahu ma fi khalaqatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.